0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM.

0: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rassica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
2: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Supermase.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rassica Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rásica FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rásica Pekalongan.

0: Bagaimana? Masih mau menyanyi lagi?
1: Mau.
0: Oke. Masih bisa tertib dan sopan?
1: Bisa.
0: Oke, ayo kembali kita menyanyi. Sudah siap semuanya?

0: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak? Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika Anda melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di

0: Jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
3: Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
1: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah kesemutan itu? Dalam bahasa kedokteran, kesemutan dikenal dengan nama parestesia. Kesemutan adalah sensasi pada permukaan tubuh tertentu yang tidak dipicu rangsangan dari dunia luar. Parestesia timbul bila terjadi iritasi pada serabut saraf yang membawa sensasi kesemutan. Kesemutan dapat terjadi jika saraf dan pembuluh darah mengalami tekanan. Misalnya saat duduk bersimpuh atau menekuk kaki terlalu lama, maka saraf dan aliran darah terganggu. Umumnya kesemutan akan mereda jika bagian tubuh yang mengalaminya digerakkan. Namun bila hal itu tidak menghilangkan rasa kesemutan, jangan dianggap sepele, karena kesemutan jenis ini merupakan gejala penyakit serius. Pasalnya, cukup banyak gangguan kesehatan serius yang ditandai dengan gejala kesemutan. Misalnya radang sumsum tulang, diabetes mellitus atau kencing manis, carpal tunnel syndrome atau CTS, jantung dan rematik. Jika Anda mengalami kesemutan, tapi kemudian tak kunjung menghilang, setelah Anda menggerakkan tubuh yang kesemutan, segeralah periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya secara dini. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM, Rasika Pegalongan untuk kita semua. Halo, apa kabar? Selamat pagi rockers. Semoga semuanya baik-baik saja di akhir pekan ini. Dan kembali lagi di Rock Corner bersama saya, Bagus AA. Teman 2 jam kalian setiap minggu pagi dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tempat di mana distorsi gitar, suara amplifier, dan lagu-lagu legendaris tetap hidup menemani aktivitas akhir pekan kalian. Yang sedang santai di rumah, yang lagi di bengkel, yang lagi di warung, yang lagi di jalan on the way, atau mungkin sedang bersih-bersih sambil menikmati udara minggu pagi, selamat datang kembali di dunia musik keras yang penuh cerita, ya kan? Dan pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sederhana, tapi justru menjadi nyawa dari banyak lagu rock legendaris ya. Bukan liriknya, bukan bahkan vokalnya, tapi riff gitarnya. Bagian pendek dari lagu, kadang cuma beberapa nada tapi mampu membuat jutaan orang langsung tahu lagu apa yang sedang dimainkan. Dan hebatnya lagi, riff gitar yang benar-benar ikonik itu tidak hanya dihafal anak band atau juga di gitaris, bahkan orang awam pun langsung mengenalinya hanya dalam hitungan detik. Karena riff yang hebat seperti itu adalah seperti tanda tangan. Sekali dengar, langsung melekat di kepala, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan riff-riff gitar rock paling legendaris sepanjang sejarah music rock. Riff yang jauh lebih hidup dibandingkan tren musik yang datang silih berganti. Dan kita buka perjalanan Rock Corner pagi ini dengan salah satu riff paling terkenal di muka bumi. Riff yang bahkan anak baru belajar gitar pun pasti pernah mencoba memainkannya. Ini dia Deep Purple, Smoke on the Water.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Oke kawan, itu tadi Smoke on the Water dari Deep Purple. Dan mungkin itu adalah bukti paling nyata bahwa riff gitar tidak harus rumit untuk menjadi abadi. Dan menariknya, riff legendaris sering lahir dari sesuatu yang sederhana. Bukan karena jumlah nadanya yang banyak, tapi karena penempatannya tepat dan punya karakter yang kuat. Dan riff tadi akhirnya menjadi semacam bahasa universal dunia rock, mau dimainkan di studio mahal, di tongkrongan pinggir jalan, atau di kamar anak SMA yang baru beli gitar, semua orang tahu lagu itu. Itulah kekuatan musik yang ikonik, ia melampaui generasi, dan kalau kita bicara riff gitar legendaris, salah satu yang paling terkenal tentu datang dari Guns N' Roses. Begitu intronya berbunyi, hampir semua orang langsung mengenali lagu ini hanya dalam hitungan detik. Oke, ini menariknya lagi, riff dari lagu yang akan kita dengarkan, Sweet Child O' Mine ini, sebenarnya lahir dari sesi latihan gitar biasa yang dimainkan Slash secara spontan. Tapi dari momen sederhana itu, lahirlah salah satu intro gitar paling terkenal sepanjang sejarah rock. Ini dia Guns N' Roses lewat Sweet Child O' Mine. Di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Nutella cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.
1: Rock Corner.

Inila. Rock Corner. Oke, kawan Rasika, kamu masih bersama Rock Corner. Ada saya, Bagus AA, setiap minggu pagi dari jam 10 sampai jam 12 siang menghadirkan lagu-lagu rock terbaik dunia lengkap dengan cerita di baliknya. Dan hari ini kita sedang membahas riff gitar yang bahkan orang awam pun hafal. Smells Like Teen Spirit. Itu tadi dari Nirvana, bukan cuma lagu, itu adalah ledakan budaya yang mengubah wajah musik rock di awal 90-an. Di masa itu, dunia mulai lelah dengan musik yang terlalu glamor dan terlalu sempurna, ya kan? Tapi lagu Nirvana datang dengan suara yang mentah, distorsi yang kasar, dan energi frustasi anak muda yang terasa sangat nyata. Dan riff lagu tadi akhirnya menjadi simbol generasi grunge. Begitu intro dimainkan, orang langsung tahu lagu ini bahkan sebelum Kurt Cobain mulai menyanyi. Itulah kekuatan riff gitar yang benar-benar ikonik. Dia langsung membawa suasana dan emosi hanya dari beberapa nada sederhana. Nah, kalau tadi kita mendengar suara pemberontakan generasi grunge, berikutnya kita akan masuk ke riff yang jauh lebih gelap dan berat. Salah satu riff metal paling terkenal sepanjang sejarah. Lagu yang sampai sekarang masih sering dipakai sebagai pintu masuk orang-orang untuk mengenal dunia heavy metal. Ini dia, Metallica, Enter Sandman.

0: Rásica FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Raw Corner.

Huh? Huh?

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Rock Corner masih bersama Bagus AA di minggu pagi ini, dan riff-riff gitar legendaris masih terus meraung menemani aktivitas akhir pekan kalian. Led Zeppelin tadi menunjukkan bahwa riff gitar bukan sekedar pembuka lagu ya. Kadang riff adalah identitas utama sebuah band. Jimmy Page dikenal bukan hanya karena skill gitarnya, tapi karena kemampuannya menciptakan riff yang terasa liar, penuh tenaga, dan sangat berkarakter. Dan di era 70-an, riff gitar mulai menjadi pusat perhatian dalam musik rock. Orang datang ke konser itu bukan cuma untuk mendengarkan vokal saja, tapi untuk merasakan dentuman amplifier yang menghantam dada. Dan menariknya, banyak riff legendaris lahir bukan dari teori yang rumit. Kadang justru muncul dari eksperimen spontan yang akhirnya terasa pas. Nah, setelah Led Zeppelin, sekarang kita akan menuju ke salah satu sound gitar paling mudah dikenali di dunia. Tidak rumit, tidak penuh efek, tapi begitu gitar anus yang ini berbunyi, semua langsung tahu siapa yang sedang bermain. Ini dia AC/DC lewat Back in Black.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
2: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM Rasika Pekalongan.
5: Raw Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Kawan Rasika tetap di Rock Corner bersama saya Bagus AA dari Rasika FM, tempat di mana riff gitar legendaris hidup lebih lama daripada tren musik sesaat. Iron Man dari Black Sabbath tadi terdengar seperti mesin perang yang berjalan pelan tetapi menghancurkan segalanya. Dan memang Black Sabbath adalah salah satu pondasi utama lahirnya heavy metal dunia. Mereka membuat riff gitar terdengar lebih gelap, lebih berat dan lebih menyeramkan dibanding era sebelumnya. Dan menariknya, riff metal yang legendaris seringkali tidak terlalu cepat ya, karena kekuatannya bukan pada kecepatan, tapi atmosfer yang dibangun. Dan dari sana kita belajar satu hal penting, musik yang hebat tidak selalu rumit ya. Kadang cukup beberapa nada sederhana, tapi punya karakter yang sangat kuat. Oke, berikutnya kita menuju ke salah satu riff paling terkenal di era 60-an, riff sederhana yang sampai sekarang masih hidup dan terus dimainkan lintas generasi. Bahkan orang yang tidak mendengarkan musik rock pun pasti pernah mendengarnya. Ini dia The Rolling Stones dengan I Can't Get No Satisfaction. Di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini.

0: Rásica FM.
1: Jam 11 siang, waktu di Rásica.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang kentang? Kentang pertama kali mencapai daratan Eropa di tahun 1500-an bersamaan dengan kedatangan kapal-kapal Spanyol dari Peru. Namun saat didatangkan, kentang lambat sekali diterima masyarakat Eropa. Kentang dilarang dimakan di Burgundi karena dianggap sebagai biang penyakit lepra. Di tempat lain, kentang mendapat nama jelek karena sempat dituduh sebagai penyebab penyakit sipilis. Hingga tahun 1720-an, di Amerika masih terdapat kepercayaan bahwa kentang dapat memperpendek umur yang mengkonsumsinya. Baru setelah kemerdekaan Amerika Serikat, kentang lebih bisa diterima dan saat ini telah menjadi salah satu makanan pokok orang Amerika. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: kita semua.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
9: Raw Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Masih bersama Rock Corner, dan pagi hari ini kita sedang membuktikan bahwa beberapa nada gitar bisa menjadi bagian dari sejarah musik dunia. Queen tadi menunjukkan bahwa riff ikonik tidak selalu harus dimainkan dengan gitar super cepat ya. Kadang kekuatan terbesar justru ada pada groove dan rasa. Dan lagu tadi menjadi bukti bagaimana sebuah riff bass sederhana bisa berubah menjadi salah satu hook paling terkenal di dunia musik. Queen memang unik. Mereka bisa membuat musik rock terasa megah, teatrikal, tapi tetap mudah diterima semua kalangan. Dan itu tidak mudah, karena membuat lagu rumit itu gampang. Tapi membuat lagu sederhana yang diingat jutaan orang selama puluhan tahun, itu jauh lebih sulit, ya kan? Oke, berikutnya kita menuju ke salah satu band dengan gaya gitar paling liar dan penuh attitude. Van Halen membawa permainan gitar ke level yang berbeda, lebih agresif, lebih atraktif.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Cocola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Kembali lagi di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini dari 88.9 FM. Bersama saya, Bagus AA. Setiap minggu pagi, menemani waktu kalian dari jam 10 sampai jam 12 siang, 2 jam penuh distorsi gitar, cerita dan lagu-lagu yang tidak pernah kehilangan nyawanya. Dan tema kita hari ini, riff gitar yang bahkan orang awam pun pasti hafal. Karena ada lagu-lagu tertentu yang cukup dimainkan beberapa detik saja, lalu seluruh ruangan langsung tahu lagu apa yang sedang diputar. Itulah kekuatan riff legendaris. Dan tadi Scorpion datang dengan salah satu riff paling khas dari era hard rock 80-an. Dan kalau dipikir-pikir, era 70 sampai 90-an memang seperti masa keemasan riff gitar ya. Saat itu gitar bukan cuma instrumen pengiring, tapi benar-benar menjadi pusat perhatian. Anak muda rela menabung demi beli gitar listrik. Rela belajar berjam-jam cuma untuk bisa memainkan intro lagu favoritnya dengan sempurna. Dan uniknya, riff yang benar-benar ikonik biasanya langsung punya identitas sendiri. Begitu terdengar, kita langsung bisa membayangkan suasana tertentu, ya kan? Ada riff yang terdengar seperti di jalan raya panjang, ada yang terasa seperti konser penuh asap rokok dan lampu merah, dan ada juga yang terdengar seperti ledakan energi anak muda. Nah, berikutnya kita masuk ke band yang berhasil menggabungkan rock, groove, funk, dan attitude jalanan menjadi suatu yang sangat khas. Begitu intro lagu berikutnya berbunyi, badan rasanya otomatis ikut bergerak. Ini dia Aerosmith lewat Walk This Way.

0: Clásica FM.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: In Mila. Rock Corner.
2: Red Hot Chili Peppers tadi menunjukkan bahwa riff gitar tidak harus selalu berat untuk menjadi legendaris ya. Kadang riff terbaik justru terasa hidup, funky, mengalir dan punya groove yang membuat orang langsung mengenalinya bahkan sebelum vokal masuk. Dan kalau melihat perjalanan musik rock dari dulu sampai sekarang, sebenarnya riff gitar punya peran yang sangat besar dalam membentuk identitas sebuah band. Karena sebelum penyanyi mulai bernyanyi, sebelum lirik berbicara, riff gitar sudah lebih dulu memperkenalkan karakter mereka. Makanya banyak lagu rock yang besar akhirnya hidup sangat lama ya, karena manusia punya ingatan emosional terhadap suara. Begitu intro dimainkan, kenangan lama akan muncul. Tentang masa sekolah, perjalanan naik motor, tongkrongan lama atau masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana, ya kan? Dan itulah kekuatan musik. Kadang hanya beberapa nada sederhana, tapi mampu membawa manusia kembali ke potongan hidup yang hampir terlupakan. Terima kasih untuk semua rockers yang sudah bersama di Rock Corner siang hari ini dari jam 10 tadi sampai sekarang jam 12 kurang dikit. Semoga 2 jam ini bisa menjadi soundtrack terbaik untuk akhir pekan kalian. Saya Bagus AA pamit undur diri. Tetap dengarkan musik yang punya jiwa, bukan sekedar musik yang lewat sebentar lalu hilang, ya kan? Dan untuk penutup, kita akan mendengarkan lagu dengan riff yang seperti ledakan energi tanpa rem, Lost Doll. Salah satu anthem punk rock paling dikenal sepanjang masa, lalu ditutup oleh sang pangeran kegelapan dunia rock. Inilah Green Day dengan Basket Case, dilanjutkan Ozzy Osbourne lewat Crazy Train. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kehidupan kita, ada orang yang mempekerjakan orang lain di perusahaannya dengan memberi gaji di awal. Namun belum selesai pekerjaannya, si pekerja itu kabur dan tak kembali. Namun ada pula contoh lain. Seorang karyawan yang bekerja dengan rajin dan baik di sebuah perusahaan, akan tetapi ketika pekerjaannya selesai, majikannya belum juga memberi upah, hingga akhirnya si buruh melakukan kecurangan karena dia sangat membutuhkan uang. Ternyata memberi upah di awal kerja dan melambat-lambatkannya dapat berakibat negatif bagi siapa saja. Maka tepat sekali jika Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah bersabda,

menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teko sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Coba beli punti sak niki. Panganan enak napa mangan enak? Sampeyan milih sak niki. Soge dunya kali soge rasa. Duwe dunya soge sumpek rupek mawon. Nggih napa mboten? Nggih ta? Tapi sampean mboten gadah napa-napa jembar mesem mangan enak embo. Nggih ta? Nggih padha mawon, jan dak tukang becak niku senajan melarat. Mboten enten turu suwengi masuk angin to, bak wong sing duwe mercy, nek mboten teng dokter nggih. Lha pangeran niku nglunggone dhewe-dhewe niki. Cuma sing nemen niku napa? Soge dunyane enak mangane tapi akeh gak ilinge. Naudzubillah. Niki hati-hati penyakit pergeseran-pergeseran kaya ngeten niki. Ben? Lho nderek niki lho. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo ojo sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ampun nderek kula ya Allah, dateng dalane pun tiang-tiang ingkang panjenengan dukani ingkang kesasar ya Allah. Jadi temriki niku jelas rusak kula kale panjenengan, rusake anak kula kale panjenengan, gak mergo gak duwe ilmu, gak mergo-mergo mboten pinter, cuma mergo pergaulan. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalili. Wong iku melo agamane koncone. Nggih, mangkane sakniki ukurane wong genah niku sing pertama niku siji. Aja ndelok ibadahe, aja ndelok zikire. Siji tok napa? Mek wong iki krasane omahe, insyaallah selamat. Ukurane mriku. Kok tak takon sampean? Sampean kira-kira suwe ndi sampean teng jaba karo njero omah? Oke. Men? Suwe pundi? Men? Ya. Sampean luwe suwe teng jaba? Tak takokno, sampean teng jaba kok suwe niku enten napa? Ayo wong kantoran ngomong. Anu yai, kula niku napa? Nyambut damel yai. Iya, kok nyambut gawe tak takokno. Nyambut gawemu mulai jam 7 mulai jam 5. Sing kira-kira kon urus iku iso kira-kira ngentek sampai jam 7 sampai 5 mboten. Paling nek ditumpuk niku urusane cuma 2 jam, liyane niku cengar-cengir. Diangen-angen. Diapa-apane kula kan sampean niku serba salah teng pangeran niku. Mboten kenek dibujui pangeran niku. Mboten nyai kula niku kathah mantuke wong jam 7 niku ngantos subuh. Apa kon niku gak mule kon niku wong nang omah kari mendeme turu kok. Nggih rasakno sampean niku eling keluarga temen teng pengen. Jarang kula kali sampean eling niku. Nek enten napa-napa ya Allah, nek tepake gak ana apa-apa ya wis. Ngene kon mboten. Cek Kanjeng Nabi dhewe ajenge wafat, ummati ajenge dibangkitaken saking alam kubur, ummati kula kali sampean tangisu rasakno takon anak dek kopine
Gak kira takon endi arek adek. Wis adus tadi, wis sarapan ta, wis sekolah. Iya iki durung berangkat Pak. Nah, kene-kene. Guys, hati-hati selamat ya. Di Fatihah pundi? Mboten enten paling jejet Bu. Rokoke ndi rokoke? Rokok dhisik. Ngono bareng. Makanya kadang-kadang anak ini kumek pinter. Nak, kan aku cek nakal sih, nak. Ya apa sih, nak. Bapak sih, di emak bian. Apa, oleh gawe aku kayak gawe kerupuk. Baik, bapak. Apa, gati wudu, gati sembahyang. Senggol-senggol nyengir dadi. Senggol-senggol nyengir dadi. Yang ini, pak. Tuman, dah sampai kali kulon. Ini kumek jangan-angan ditemani. Tuman, dek-dek. Engko bengi dek, awak iki kepingin duwe keluarga sing soleh dek, iya pak engko sembahyang isyak bareng ya tuman mari ngono sembahyang tahajud bareng dek, engko mari ngono ayo dek ya bismillah tuman putenen ten sampean paling kok kebogero ngene terus gawe ning apa-apa ayo pokok batang. Lho malaikat niku sing arep-arep ajeng ndonga malaikat niku. Ya Allah, muga-muga mari tumpak-tumpak lang jinabat ya Allah. Mboten jinabat, ados jinabat. Turu sampe gak subuh, malaikat kore apa salah dadi malaikat. Kok tugas kok kene? Cepi. Ngira, kok doktere nggih lucu. Agar sehat. Bunting masih kurang 7 bulan yang banyak gerak. Pancen waras awake, atine. Ya mangane kula kadang-kadang mek minggu pagi kok mlaku-mlaku kula nyupir motor dhewe, ndelok wong tuwa-tuwa niku. Napa? Napa istilahne? Jogging. Lha iki kedungguyu kok wis tuwa. Wong-wong iki rek wedi lara, wani mati. Nggih ta? Lha napa dekne niku lara wedi matine wani nek pancen wedi sak mate enak moto tibil kulup lari Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad ngeten ae sapa sing lari pagi ya pan nggih lha niki lha pan nggih niku dadi napa lha niki masalah napa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amta alaik lha niki tu maknina. Ngeta, pun mantun ngeten napa? Ro subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanallah kalimatut ta'ajjub. Suatu kalimat kalau disebut itu kena merasa ketidakmampuan segi akal, segi pikiran, segi ilmu dibalik noteng pangeran. Mboten nututi ya Allah, ampun ya Allah. Pun mboten kena diracik malih. Lho, sampean koyo ngeten niku ngangkat malih niku sing diomongno niku dikongkon syukur malih teng Gusti Allah. Sami Allahu liman Allah taala mirengake dhateng tiang-tiang sing muji syukur. Kon niku wis muji ta mau iku. Lho, pujine sing ditakokno kali Gusti Allah. Mboten macem-macem sami Allahu liman hamidah sing diwaca napa Rabbana lakal hamdu ya Allah segala puji bagimu ya Allah sakpira mil as samawati wal ard sak beke langit bumi mboten mampu kula ya Allah muji dateng pang niki muji kabeh niki mangkane uang niku mek mboten saged muji syukur gak genah pun sujud malih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ngerasa cilik maneh dibalekno teng Gusti Allah baru sampean dielingno kanggo awake dhewe Allahu akbar lungo antarane sujud loro sampean jilok napa sing diwaca eling dateng awake dhewe sing cek inone Rabbi firli warhamni lu manja-manja nggih Rabbi sing suwe niki sing tumaknina Rabbi firli warhamni nggih ta terus napa
Nggih, wajburni sampean tambeli ya Allah, sing kurang-kurang ya Allah, warfa'ni, jaluk mulya, warzukni, kurang napa? Iki wis iso sembahyang napa? Cek dere. Warzukni baru wis kabeh kon ngrasa salah, ngrasa gak tepat, wahdi wa'afini wa'fu anni, sampean lindungi ya Allahu Akbar. Subhana rabbi ya rabbi, bukan subhanallah, subhana rabbi. Enten kalimah napa niki? Mboten subhana, subhanallah. Nggih, subhanal hakim, mboten subhana rabbi. Rabbi dinapak-napakno pangeran niku nuntun kula kalih panjenengan, susah seneng ya dituntun, aja ngomel. Kurang napa? Kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Longgo istirahat mazhab Syafi'i, mek mazhab Hanafi mboten langsung. Aja longgo. Apa kate ana istirahat barang nang pangeran? Siji Pak padha wali ni ajeng mawon pun mesti di apa dionceki. Nggih. Akhire akhir napa? Asale Allahu Akbar, akhire kepingin selamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Aja kontekno dhewe. Sak durunge kon duwe oleh selamat dituntun kali Gusti Allah, attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu attahiyat, sedaya peparing, sedaya anugrah napa sing ingkang kula lampahi niki ya Allah, nggih kelebet peparing saking panjenengan, kagem panjenengan ya Allah, krana panjenengan niku pengakuan akhir. Terus ngoncok tah, gak eling kanan kiri, mboten, didedek dening Gusti Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didedek napa? Ilingo menyang Rasulullah, al-mursyidul akbar, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula kali panjenengan niku sik dikongkon lirik Rasulullah kelayan Gusti Allah. Sembahyang niku khusus teng Gusti Allah, tapi sik tetep dikongkon eling Rasulullah, malah nimbali ayuhan nabi. Duh Kanjeng Nabi, kira-kira kula tak kepingin takon, sampean niku mek diceluk wong, wekdal wong niku nyeluk sampean, raine niku noleh teng mburi, sampean tersinggung napa mboten? Nggih. Sampean kula jak omong. Sampean kula jak napa omong-omongan napa kula celuk, tapi kula niku mboten madhep teng sampean. Kula ngene, tersinggung napa mboten? Tersinggung. Sampean teng mriku niku nimbali Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Teng pundi sakniki manah kula kali sampean? Nen? Assalamu alayka kalimah mukhatab. Padha mek adep-adepan wong ngurip, assalamu alayka, assalamu alaikum, jawab Kanjeng Nabi wa alaikumussalam. Mangkane tahiyat niku dijenengi tasyahud. Tasyahud niku nyakseni, nyakseni niku mek mboten saged mbuktekno mboten sah indah ilmil usul. Sampan ningali Kanjeng Nabi, nyakseni Kanjeng Nabi, tapi sampan mboten saged mbuktekno. Makanya al-imam al-Ghazali radhiyallahu anhu kita ayo waktu awak menyebut Kanjeng Nabi koyok ngono, assalamu alayka ayyuhan nabi, meremno mripatmu, bayangno apa sing dadi kesenengane Rasulullah, apa sing diagem Rasulullah, apa gayae Rasulullah, apa perilaku, bayangno nok mripatmu. Insyaallah bakal temen kula kali panjenengan bakal hadir wajahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki robito. Nate tasanya. Ayo sembahyang niki.
Kadang-kadang enten siji tiyang niku tanglet teng kula, Yai. Kula niki nyuwun donga, Yai. Donga napa? Maca donga napa kula niki saged kepanggih Rasulullah, saged mimpi Rasulullah, lha napa? Saman kepingin kan panggih Kanjeng Nabi niku maca-maca donga niku lha napa? Sampun kali kula sing kathah niku namung ngakoni nyakseni sinten Kanjeng Nabi. Tapi sampean mboten nate mikiri Rasulullah. Terus pundi Rasulullah niku sayang teng umat. Sampean mboten mikiri, mboten kepikiran. Coba sampean niku mikiri kepikiran dateng Rasulullah. Tentu Rasulullah sampean bakal ngimpi Rasulullah. Wong sampean mboten nate mikiri kali kula niku. Aja maneh kali Rasulullah wong kene duwe pacar. Sing gak diridhoi Allah kepikiran ngimpi kok. Coba sama nanti kali kalau mikirin Rasulullah. Allah Al-Quran, teng Al-Quran, dawuhaken. An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi ku luwe utama, tinimbang uang mu'min karu awake. Sampian niku sing muncul yak nopo mawon. Sing temen menyangersani pun Allah. Sing wedi karu Allah. Sing sayang karu Allah. Sing kepingin besok diri dari Allah. Sayang sampian kadosnya tentang Gusti Allah. Sak temen no yak nopo mawon sampian. Sik luwe sayangi Kanjeng Nabi tengkulo kali sampian. Kula ajrih dhateng panjenengan ya Allah. Kula kepingin kepanggih kan panjenengan ya Allah. Dungoe Kanjeng Nabi niku luweh nemen tinimbang donga kula kali sampean. Sampean turuti ya Allah. Sampean turuti umat kula ya Allah. Niki tarekat silsilah. Sampean nyuwun apa teng Gusti Allah? Melalui zikir silsilah. Sampean nyuwun apa? Kanjeng Nabi luweh jawab teng kula kali sampean luweh temen tinimbang zikir kula kali sampean. Hadi hakikatut tarekat. Sampan jaluk napa? Kula saestu ya Allah, saestu ya Allah. Sampan ridho nangis kanjeng Nabi, umatku lho ya Allah, umati ya Allah. Coba sampan pikiri kados ngeten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu bakal kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampan nuruki waktu sembahyang, malah enten cucunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun niku mek mboten dipun jawab dening Rasulullah. Mboten mandek-mandek asalipun salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Sampai nangis-nangis welas Kanjeng Nabi. Enten secara nur siri saking ngersanipun Allah jawab. Napa bi ilhamin enten aku wis dijawab karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumugi niki salat. Nek pon ngeten napa cukup? Mboten cukup. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Niki enten napa niki? Lah kok aneh. Sak badane kalimat-kalimat ngeten iki syukur dipun sebut la wewet kawit ana asyhadu alla ilaha ill wa asyhadu anna muhammadar kok longgo teng mriku napa kok mboten syahadat teng arep enten napa niki salat niki kawit maca selawat niki puncake syukur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat modele ndungakno dhateng Rasulullah tapi sakjane mboten nggadahi tata krama kula kali panjenengan mek ngrasa ndonga dhateng Rasulullah mestine sing dipikir sababe aku maca selawat bakal diridhoi karo Gusti Allah balik teng awake dhewe bakjane selawat kawit ndonga matur teng Gusti Allah tapi kabeh niku melalui jalur napa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mugi-mugi saged ngelampahi salat. Niki tumaknina. Pun nggih, dadi napa? Genahe ati niku napa? Melalui estu nomor kali ikhlas, nomor tiga tumaknina. Ayo ngumpul-ngumpul
Sing kata tiang wong soleh niku ayo dikumpuli di enteng nuati niki anak ini ku dituntun barokai wong kumpul kali kumpulane wong soleh sing nakal nak kon tapi insya Allah bisirihim wa nurihim besok kon umur petang puluh luwe paling boten kon bakal balik menyang ngersani pun Allah barokai sirini pun nuripun poro wali.

0: So bener bingung sampean kali kula niku. Ya. Lho niki lho sakniki niku no, tapi tetep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh napa dhaipun niku teng hadis sahih yadhhabas salih al awwal fal awwal besok mek wis akhir zaman. Uang-uang sing genah iku bakal entek duduk sing pinter. Kabeh niku pinter sing akeh niki sing saleh. Sing enten napa Kanjeng Nabi wa tabqa hafalatin ka hafalati syair awit tamar sing ana besok kumpulan-kumpulan sing endi kumpulan mau tak padakno karo elek-eleke kumpulane gandum karo kurma besok sing bakal gak dianggep karo Gusti Allah. Pun ngerasa bener kabeh akeh gak akur. Ngene apa mboten? Nggih ta? Sing diomong ngono iku ndobrak-ndobrak. Nggih ta? Reformasi, gitu. Monggo reformasi, monggo dobrak silahkan, tapi harus seimbang. Oh, nak sih perlu dijogo umat itu sudah sampai bingung. Lama pun reformasi ni, keterbukaan ni kita di sana naik dewi ngeten niku. Niki dibuat alat yang macam-macam niku dibarengi penjarahan, dibarengi kadang-kadang enten setengah uang niku ditakokno. Ya bagaimana lagi? Pemang ni akibat daripada dulu-dulu. Lo boleh ngono. Lo ni hati-hati. Pernah betul ngomong politik ngeluh kula. Kula niku nggih meneng-meneng insya Allah kula bakal gawe partai PGA. Siapa nderek kula mboten? Eh kula bajingin gawe partai PGA. Nah, partai PGAA luwih sampurna malih nggih. Partai genahno awak ati. Suwan kita, pun ke? Pun monggo partai monggo pun tak pun betul melok-melok. Sing penting kados pundi, kados guyub rukun. Lak niku mawon tak kita mendadekno umek niku saken. Kadang-kadang kiai-kiai deso niku sing saken. Gini apa mboten? Sing gak ngerti apa-apa. Isane cuma ngaji, sembahyang jamaah. Gini apa mboten? Terus mari ngono, ngumpul-ngumpul lah mulutan, tahlilan. Mek pesuaya pemilu digutu-gutu. Kok mari ngono ditinggal mana? Saken kiyain deso niku. Sing mboten ngerti napa-napa niku lho. Kamu kalau enggak bela berarti tidak berjuang. Untuk perjuangan orang Islam. Walah jok kelinci penpo'o. Nggih ta, mek kula cara pribadi. Wis aja nggawa Islam. Islam tidak perlu diperjuangkan. Indonesia ini sudah cukup mayoritas Islam. Partai nopo mawon sik tetep akeh Islami, pemimpinnya yo Islam. Malame diitung mulai presiden sampai RT ini akeh sing Islam. Nopo teng DPR MPR nopo pun wis gak usah. Sing diperjuangno mboten usah nggawa Islam, nopo yang diperjuangno niku sinten? Pelaku-pelaku Islam niku lho. Uang ini kita perjuang no, yak nopo enggak ada sifatul mahmudah, dua sifat terpuji bertanggung jawab dunia akhirat. Nuniku lo, insya Allah Islam ini napa no, paling kalau kali sama cuma si cito es, moga-moga nopo syariat Gusti Allah, lelampahan Rasulullah diparingi jembar aman, gampang, boten enten alangan, lan enten kok mawon ta. Syiar Islam berjalan dengan napa? Lange dengan wajar. Mek kate ono kumpulan pengajian, hal akbar mulutan, tahlilan, izine gak repot-repot. Mari kok. Kurang napa? Nggih napa mboten? Lho niku wong Islam sing disuwun niku makin ditingkatkan syariatipun. Lange tentu buatin Islam yang diperjuang no. Pelaku-pelaku Islam ini yang perlu diperjuang no. Ya apa iso dah oleh pituduh saking Gusti Allah. Ben monggo kula panjenengan lampai mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anaili syafa'atil uzma.
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا

0: Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
6: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: cookies, enaknya nggak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Clásica FM.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bio Activa Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Baiklah murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf jika merepotkan. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu adalah dalam rangka keperluan menutup botol Bio 7 yang saya beli.
9: Waduh, Pak RT itu gimana? Nutup botol kok pakai acara rapat?
10: Ya nih Pak RT, gimana nih?
8: Oke, tenang dulu, saya akan terangkan. Soalnya pada label botol Bio 7 ini tertera, botol ini harus ditutup dengan rapat. Jelas kan?

Bio7, sang penjaga stamina. Teteskan Bio7 secara langsung atau teteskan pada minuman. Rasakan energi yang berbeda di saat Anda mengkonsumsi Bio7. Double formula, double khasiatnya.

0: Rasika FM.
1: Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma. Saat semua sudah tiada. Siapa sangka, saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka. Dampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda.
2: Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio 7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya, Bu.
4: Sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bio Activa Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Wow, ada Om Tarzan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarzan kenapa?
8: Om Tarzan lagi tidak enak body. Om Tarzan lagi sakit.
7: Wah, daya tahan tubuh Om Tarzan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit.
8: Terus? Om Tarzan harus ngapain?
7: Minum ini, Om. Bio 7. Karena Bio 7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio 7 membantu memelihara daya tahan tubuh.
8: Wah, ini cocok sekali buat Om Tarzan.
7: Nah,
8: kalau begitu,
7: kan?
8: Om Tarzan mau pergi dulu.
7: Om. Wah, Om Tarzan. Ya, si singanya jangan ditinggal di sini dong.
9: Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7, jamu tetes yang terbuat dari herbal dan

0: Bio Apseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produ. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
1: Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf jika merepotkan. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu adalah dalam rangka keperluan menutup botol Bio 7 yang saya beli.
2: Waduh, Pak RT itu gimana? Nutup botol kok pakai acara rapat? Ya nih Pak RT, gimana nih?
1: Oke, tenang dulu, saya akan terangkan. Soalnya pada label botol Bio 7 ini tertera, botol ini harus ditutup dengan rapat. Jelas kan?

0: 7, sang penjaga stamina. Teteskan Bio 7 secara langsung atau teteskan pada minuman. Rasakan energi yang berbeda di saat Anda mengkonsumsi Bio 7. Double formula, double khasiatnya.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat, antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
2: FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma. Saat semua sudah tiada. Siapa sangka, saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka. Dampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda.
2: Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio 7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Wow, ada Om Tarzan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarzan kenapa?
8: Om Tarzan lagi tidak enak body. Om Tarzan lagi sakit.
7: Wah, daya tahan tubuh Om Tarzan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit.
8: Terus? Om Tarzan harus ngapain?
7: Minum ini, Om. Bio 7. Karena Bio 7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio 7 membantu memelihara daya tahan tubuh.
8: Wah, ini cocok sekali buat Om Tarzan.
7: Nah,
8: kalau begitu,
7: kan?
8: Om Tarzan mau pergi dulu.
7: Om. Wah, Om Tarzan. Ya, si singanya jangan ditinggal di sini dong.
9: Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Plan iki lho, sikil kulon kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngono.
2: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus jenengan kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3. Nah,
1: terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas. Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit, khasiate Sunda Langit. Sampri.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, hawa di sebelah kirimu, dunia di belakangmu, anggota badan di sekelilingmu, dan Tuhan Allah di atasmu. Maka iblis yang telah Allah kutuk, dia mengajakmu kepada meninggalkan agama. Nafsu mengajakmu berbuat maksiat. Hawa mengajakmu kepada syahwat. Dunia mengajakmu memilih dia mengalahkan akhirat. Dan anggota badan mengajakmu kepada perbuatan dosa. Dan Tuhan Allah mengajakmu ke surga dan ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya. Mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberi ampunan. Maka barang siapa menerima ajakan iblis, pergilah agama daripadanya. Barang siapa menerima ajakan nafsu, maka pergilah roh dan jiwanya daripadanya. Barang siapa menerima ajakan hawa, pergilah akal daripadanya. Barang siapa menerima ajakan dunia, pergilah akhirat daripadanya. Barang siapa menerima ajakan anggota badan, pergilah surga daripadanya. Dan barang siapa menerima ajakan Allah, pergilah semua kejahatan daripadanya, dan ia memperoleh semua kebaikan."
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar.
4: Allah

Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.

0: Kalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memories.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan Rasika sore ini? Ya, semoga semuanya sudah dalam kondisi yang cukup segar. Tapi ya tentu yang barusan saja pulang dari tempat kerja, oke, sambil nyantai juga gak apa-apa ya. Yang jelas kesempatan paling membahagiakan sore ini, just bisa ketemu Anda lagi. Ya, kita seperti biasa ada waktu 2 jam untuk mengenang masa lalu. Kita akan bernostalgia bareng lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Oke, satu hal yang barangkali bagi kita kadang ada orang yang suka glamor gitu ya. Dan agak ya sedikit gimana ya, rumit gitu kayaknya. Tapi ada juga kesederhanaan yang ya merupakan satu daya tarik tersendiri. Semacam yang diramu oleh kelompok musik yang menggunakan nama Naif. Ya, tampilannya sederhana, kalau kita lihat juga membawa kejenakaan. Nah, inilah Naif yang sudah siap untuk mengawali Goldies Memories sore ini, yang hadir dengan satu lagunya, G.

Ya, jikalau satu pengandaiannya, seandainya jikalau. Ya, itulah yang menjadi harapan. Kadang orang bisa menggantungkan harapannya dengan berandai-andai. Tapi satu hal yang berikut ini dilukiskan, ya bagaimana lewat lirik lagunya diungkapkan komitmen sepasang kekasih, di mana keduanya ya selalu ada dalam hati untuk saling melengkapi dan ya mempertahankan apa yang sudah dibina. Oke, satu lagu ini yang Yos ambil dari kelompok yang Anda sangat kenal tentunya. Satu kelompok yang ya kelihatannya membawa kelembutan yang emosional. Jadi lembut yang emosional itu seperti apa? Ya, itulah penampilan Sheila on Seven secara umumnya. Ya, satu koleksinya yang sudah Yos siapkan. Satu warna catchy ya. Oke, Sheila on Seven hadir dengan kita.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
5: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi.
8: Ya, dari depan rasanya Yos belum berucap terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you very much ya untuk kawan-kawan Rasika yang sudah mengirim requestnya. Tapi tunggu sesaat lagi ya, seperti biasa lah. Yos hadirkan dari lagu awal. Yang kali ini, berarti giliran dari negeri seberang, maksudnya dari lagu manca. Yang ini Yos ambil ada lembutnya, tapi sebetulnya ini kelompok rock alternatif ya, asal Inggris. Untuk satu lagunya yang menukiskan tentang inferior. Inferior itu yang merasa dirinya ya rendah diri, gak layak gitu, gak level. Oke, Radiohead hadir dengan satu lagunya. Yang ini kalau dilihat makna dari judulnya itu, ya merayap, menyelinap gitu, merambat. Ini kalau kata bendanya ya orang aneh lah, dirasa menakutkan gitu ya. Oke, Radiohead hadir dengan satu koleksinya, Creep.

ya tak sengaja ternyata lagu-lagu awal ini dari kelompok-kelompok musik baik dari ya musik persada maupun manca sekarang kembali ke ya kelompok musik dalam negeri. Ini kelihatannya flamboyan banget ya. Grup musik ini memang tumbuh dan berkembang atau asal muasalnya dari kota Kembang Bandung ya, Kahitna. Tentu kita ya sangat mengidentikan Kahitna ini dengan pentolannya yaitu Yofi Widianto. Oke, satu yang mengungkap tentang ya gimana ya kondisi yang aneh itu misterius ya. Ya udah cocok, udah mau jadian terus akhirnya gimana gak jadi. Oke, kita simak sajalah lagunya enak dari koleksi Kahitna Soulmate.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih, Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ono ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Baik, kawan Rasika sekalipun tidak terlampau banyak untuk request yang masuk di kesempatan kali ini. Ya, tapi Yos perlu ucapkan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah mengirim requestnya. Dan yang lain tentu masih ditunggu, siapa ngerti, untuk Kahat sore depan ingin request lagu di Goldies Memory sini. Ya, silakan mulai sekarang bisa diketik ya, pakai SMS atau pakai WA. Anda kirim ke 0856-4773-1111. 0856-4773-1111. Oke, Yos tunggu ya. Baik, sekarang segera Yos ketemu untuk yang ngirim request di kesempatan pertama. Halo, selamat malam untuk Mama Nis yang di Karang Dadap. Gimana kabarnya ini? Oke, moga tetap baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Yos. Oke, sore juga. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya, semoga Mas Yos selalu sehat. Amin katanya. Ya, amin. Alhamdulillah dikarunia sehat tetap ya. Aku mau request lagu dari Andre Hehanusa yang berjudul Kuta Bali. Ya, Kuta Bali. Salam-salam buat semua pencinta acara Goldies Memories. Dan buat Mbak Arina, Mbak Na, dan semuanya saja ya. Salam sehat selalu. Buat Mas Yosnya, terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih untuk yang di Karang Dadap ya, untuk Mama Nis. Ya, Andre Hehanusa. Ini ya musisi yang sekarang juga ya sudah aktif di bidang sosial politik gitu ya. Yang pernah juga dulu dalam ya karir di musiknya gabung di Katara Singers ya waktu itu. Oke, kita nikmati satu lagu yang sudah dipilih. Ya sekali lagi nih koleksi Andre Hehanusa, Kuta Bali.

Ya, kawan Rasika, mengingat nggak terlalu banyak untuk requestnya Yos ya, jadi bisa selang-seling lah. Tadi udah request pertama, sekarang Yos sisipkan dulu lagu yang berikut. Kalau tadi Yos sudah singgung, Andre Hanusa pernah bergabung di Katara Singers. Ini yang berikut juga, ya orangnya dulu bergabung di satu rumah musik juga. Dan di situ, ya di Bandung ya, ada Elvas ya. Elvas Singers, dia berada di situ juga. Dialah Yana Julio. Oke, untuk lagu yang sudah Yos siapkan, ini satu lagu yang menghiasi film Catatan Si Boy 2 ya, tahun 88. Oke, ini dia Yana Julio lewat Emosi Jiwa.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memories.
7: Oke, sekarang kembali lagi ke request ya. Halo, selamat sore ini untuk kawan kita yang di Sawahan Rosel, Sawahan Rogoselo ya. Selamat sore, apa kabar Bang Yos? Alhamdulillah, kabar baik. Sore juga ya semua ini di Sawahan Rosel hadir kembali. Request lagunya M2M, The Day You Went Away. Salamnya buat semua kawan Rasika aja. Dan buat Bang Yosnya matur suwun dan semoga sukses selalu. Ya sama-sama, terima kasih. Dan semoga juga ya matur selalu sukses juga dalam apa yang dilakukan, yang ditekuni selama ini gitu ya. Ya yang dipilih M2M, dua cewek, Marian Alice Raven sama Merit Elizabeth Larsen. Ini dua cewek dari Norwegia ya. Ini lagunya waduh, melukiskan kesedihan, kehancuran, kehilangan, gak mau ditinggal gimana lagi ya. Oke, pilihan Mas Sumo, ini dia, M2M lewat The Day You Went Away.

Ya, ketika yang dicinta meninggalkan kita, tentu kesendirian, kesepian. Nah, ya rasanya gimana gitu ya. Ya tapi kalau emang gak bisa dicegah gimana lagi ya. Wah, ini lebih memelas lagi. Anda bisa menyimak liriknya karena ini lagu Persada ya, lagu kita sendiri. Ya sudah, siapkan untuk Anda bagaimana kepediannya ketika ditinggal. Ya, koleksi Andi Meriam Matalata, Semalam Setelah Kepergianmu.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Wow. Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Toko Emas
2: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35 ribu responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam? Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
4: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah?
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
5: Memories. Ya, sekarang yuk giliran ke Tirto untuk ketemu sama Bang Maman. Thank you Bang Maman untuk requestnya ya. Yos baca aja selengkapnya. Selamat sore Bang Yos. Sore ini Bang Maman dari Tirto hadir lagi nih. Bang Yos, gak bosan kan? Bang Yos gak bosan kan? Wah enggak lah. Wah seneng banget malah. Kalau apa Bang Maman bisa gabung gitu, tetap setia di Goldies Memories gitu ya. Oke Bang Yos, sore ini mau request Merpati Tak Pernah Ingkar Janji dari Paramita Rusadi. Salam buat kawan-kawan Rasika semua aja. Selamat sore dan salam sehat selalu. Buat Bang Yosnya terima kasih. Ya sama-sama terima kasih untuk Bang Maman ya. Ya yang dipilih ini koleksi Paramita Rusadi. Ini ada filmnya juga di waktu itu 85 ya. Bintangnya kan Paramita sendiri bareng ya bintang utamanya Adi Bing Slamet juga ya. Oke ini dia. Soundtrack film juga dari Merpati Tak Pernah Ingkar Janji ya. Ya, koleksi Paramita Rusadi, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji.

Baik, kawan Resika, sekarang Yos juga sudah siapkan ini lagu selingan yang Yos sisipkan juga di Goldies Memories dari Resika FM Pekalongan sore ini. Kali ini, ya, Yos akan pertemukan Anda dengan sosok artis yang sekarang ya sudah menjadi seorang politisi. Dia menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung. Sudah bisa ditebak siapa gerangan. Ya, Sahrul Gunawan. Ya, satu yang sudah Yos siapkan untuk Anda di Goldies Memory sore ini, koleksi Sahrul Gunawan. Ini yang dirilis di 1995. Sungguh.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan FM, Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama, Goldies Memory.
7: Ya, sore ini Yosaga bisa berleha-leha, istilah leha-leha itu santai gitu ya. Requestnya memang tidak banyak. Maka ini segera saja, ayo selanjutkan untuk request yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Yos. Oke, sore juga. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ya, amin. Mau request lagu Suster Maria dari Deloitte. Salam buat Pak Susanto, Bu Titin, Mbak Nah, Bunda Elsa, Bunda Reni Manisa, Mama Syasha, Pak Rozak, Mbah Krompol, Bumus, dan semua yang lagi monitor Asika. Spesial buat Mama Harun. Terima kasih Mas Yos dari Pak Ridwan yang dicomal. Ya, sama-sama terima kasih Pak Ridwan ya. Ya, Suster Maria. Kelompok Deloitte mengingatkan kita pada Sam Sudiar ya. Ya, vokalisnya Sam Deloitte. Ya, istilahnya sebenarnya Sam Deloitte. Jadi memang begitulah ini kalau Yos pikir dari dulu... Ada orang yang mengungkapkan rasa berhutang budi, berterima kasih banget untuk ketulusan perawatan dari seorang suster ketika dirawat di rumah sakit. Ya dulu sekali ada lagu itu ya, Berpisah di Terasin Carolus ya. Aku berpisah di Terasin Carolus. Ya itu, jadi sudah sembuh mau pulang malah justru ini hati ini. Aduh, rasa berhutang budi pada sang suster. Langsung ke lagunya, sudah siap. Ya, Deloitte dengan Suster Maria.

lagu barusan ya rasa ya berhutang budi atas ketulusan dari seorang suster ketika dia merawat di rumah sakit. Nah sekarang ada ya rasa empati dari seorang yang melihat ya kenapa ketika orang kerja di bidang tertentu ini ada yang mencemooh gitu ya. Nah ini dia akan dituturkan oleh kelompok Mercy lewat lagu yang sangat dikenal. Yuk kita nikmati saja. Mercy hadirkan kisah seorang pramugari.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Ya sekarang Yos sampai juga di kebagusan. Ya Yos baca ini, mesti sudah bisa ditebak request dari siapa gerangan ya. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya sore juga. Sudah santai nih Mas Yos. Dari kebagusan hadir Bapak Susanto, Ibu Titin. Semoga semua sehat-sehat saja. Untuk lagunya Soldiers of Fortune dari Deep Purple. Salamnya buat Mas Rituan, Mbak Nah, kemudian Mak Oka, lalu Mama Harun, Mama Nis, Mama Syasha, Bunda Elsa, Bunda Reni Manesa, dan semua yang lagi santai ditemenin lagu-lagu dari Goldies Memories. Makasih banyak Mas Yos. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini aduh Yos. Agak ketawa juga kalau ada beberapa waktu lalu fenomena ya, orang Indonesia katanya jadi tentara bayaran di negara mana itulah, tidak perlu kita sebut ya. Tapi begitulah, ini juga dilukiskan semacam itu ya, tentara bayaran yang rela mengorbankan jiwa dan raganya ya untuk keperluan apapun juga karena dia sudah dibayar sebagai seorang tentara ya. Oke, langsung ke lagunya ya. Deep Purple dengan Soldier of Fortune.

Ya kawan Rasiga, sebelum Jos hadirkan di Parpol tadi sempat Jos singgung ya, ada tentara bayaran gitu ya, yang konon orang Indonesia juga ada yang jadi tentara bayaran di negara sana. Nah kalau kejadian dari orang Indonesia yang jadi tentara bayaran di negara lain sempat jadi sorotan. Sorotannya ya paling tidak ya kalau ya dia punya satu talenta, apalagi ya katakanlah kelebihan dari sisi keberanian, kenapa tidak mengabdi pada negeri sendiri ya. Ya katanya patriotisme itu adalah ya jiwa korsa kejuangan ya untuk negara sendiri. Ya tapi itulah yang harus kita pupuk juga, ketika kita ada potensi tertentu kita utamakan negeri sendiri. Ya semacam kata Harvey berikut ini ya, Indonesia harus jaya. Lagunya dari Harvey berikut ini memang punya judul Indonesia Jaya.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan

0: energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Kawan Rasika, rasanya tiap-tiap pribadi di antara kita memang punya riwayat tentang ya perjalanan kita, tentang ya hubungan cinta. Ya ada yang memang harus beberapa kali menjalin hubungan cinta, tapi ya baru yang kesekian barangkali bisa ya mulus terus berlanjut sampai ke jenjang yang didambakannya. Nah, ini lagu berkisah tentang dulu pernah punya pengalaman cinta, tapi sekarang sudah punya orang yang dicinta juga. Oke, kita nikmati satu lagu dari Reza Artamevia, Cinta Kita.

Ya, kawan Rasika masih sama lo ya. Untuk Goldies Memories di Ahad sore depan masih tetap terima request gitu ya. Makanya Anda yang memang sudah ya punya keinginan, punya hasrat untuk milih lagu kenangan baik koleksi barat ataupun Indonesia, makanya sekarang buruan diketik itu ya requestnya, kemudian dikirim pakai SMS bisa, pakai WA bisa, dikirim ke 0856 4773 11 11 0856 4773 11 11. Sesuatu yang sudah kelewat namanya terlanjur ya. Tapi kalau terlanjur sayang gak apa-apa ya. Ini lagunya dari Memes, Terlanjur Sayang.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
2: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
3: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
4: Oke, untuk sisa kesempatan yang ada masih Yos terus hadirkan lagu-lagu yang sudah punya umur ya. Yang masalahnya nostalgia itu adalah masa lalu. Makanya ini lagunya juga lagu-lagu masa lalu. Oke, masih diingat dengan lagu yang ya enak banget dari Vina Panduwinata ya.

Oke, sudah siap ini koleksi dari si burung camar Vina Panduwinata dengan satu lagunya, Aku Makin Cinta.

Ya kawan Rasika, rasanya kalau kita melihat dari ya sisi fisik ya, postur dari orang-orang Indonesia, kayaknya kalau dengan ya mereka yang merupakan orang-orang asli Malaysia, rasanya nggak jauh berbeda ya. Kayak mirip gitu ya. Namanya juga ya kawasan Semenanjung ya, Semenanjung Melayu. Jadi orang Indonesia, orang Malaysia rasanya ya hampir sama sajalah, mirip. Makanya nggak salah juga ketika ada ya seorang biduanita ya, vokalis asal Malaysia, Aisyah. Ya tentu kalau sepintas dengar namanya Aisyah, kemudian ya secara fisik juga mirip dengan orang kita, sama lah gitu ya. Makanya bisa ada yang menyangka juga kalau Aisyah itu ya penyanyi Indonesia juga. Tapi sebetulnya dia adalah salah satu vokalis asal negeri jiran Malaysia. Tapi dulu waktu ya kita begitu kenceng ya dalam ya tukar-menukar tentang potensi seni, termasuk seni musiknya, banyak beredar untuk ya karya-karya musik dari Indonesia di negeri Malaysia, pun sebaliknya ya, dari Malaysia pun juga banyak karya-karyanya yang disuka di Indonesia, termasuk yang dibawakan oleh Aisyah, dan lagunya juga sudah siap sore ini di Goldies Memories. Ya Aisyah hadirkan Janji Manis.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
1: Ya, sebelumnya sadarkan untuk lagu yang berikut, yo, siapa nih yang mau request lagu di Goldies Memories edisi Ahad sore yang akan datang? Ya, silakan segera saja diketik pakai SMS atau pakai WA untuk request Anda. Anda kirim ke 085 4773 11 11 0856 4773 11 11. Oke, Yos tunggu untuk requestnya. Yang kirim sekarang berarti giliran Ahad sore depan ya. Ya, satu hal yang kita mungkin bisa merunut, siapa sebetulnya Peter Cetera? Ya, karena di awal memang Peter Cetera merupakan vokalis dari kelompok Chicago. Tapi ya seputar tahun 1985-86an gitu ya, mulai merintis solo karir dan akhirnya memang bisa merilis album di ya seputar 1986 ya. Termasuk satu lagu yang akhirnya menjadi heboh juga karena ini menghiasi film Karate Kid Part 2 ya. Yang di sini ya merupakan satu apa ya? Kalau dari lagu yang sebentar lagi kita akan dengar, Glory of Love, ini ya rasa berkorban, berjuang untuk orang yang dicintai. Jadi nuansanya ya paslah dengan itu film Karate Kid ya. Ya, kita nikmati segera kehadiran Peter Cetera, Glory of Love.

Ya, jatah waktu yang membatasi kita memang mengharuskan kita juga untuk berpisah di Goldies Memories dari 88.9 Rasik FM Pekalongan. Oke, Yos Mendra di sini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan, juga request-request Anda. Insyaallah Ahad sore depan kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahwa segala bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti."

0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di Kot

0: pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermasif Pekalongan.
1: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasif Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermasif Gold atau Supermasif Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermasif _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Supermasif Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rassika Pekalongan.
1: Jam 6 petang. Waktu di Rassika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah ikan bisa tidur? Ikan memang bisa tidur, tetapi tidurnya berbeda dengan kita. Ikan tidak punya kelopak mata kecuali hiu, jadi matanya tetap terbuka. Makanya agak sulit untuk mengetahui apakah seekor ikan sedang tidur atau tidak. Ketika tidur, ikan tidak benar-benar terlelap. Ikan masih setengah sadar, karena harus waspada dari para pemangsa. Saking waspadanya, riak air kecil pun bisa membangunkan. Kalau ikan tidur, gayanya bermacam-macam. Ada yang masuk ke tempat persembunyiannya, ada yang tidur sambil bergerak berlahan, ada yang benar-benar diam kayak patung, ada pula yang posisinya tidur seperti posisi sakit atau mati. Ada juga ikan yang sebelum tidur bersiap-siap dahulu. Misalnya, ikan kakak tua akan mengeluarkan lendir seperti jeli. Lendir itu menutupi dan melindungi tubuhnya dari pemangsa. Bentuk lendirnya mirip kepompong transparan. Nah, setelah itu, ikan kakak tua mulai tidurnya dengan berbeda. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Wow. Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas
5: Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rásica Pekalongan.

0: om. Ya lebih kecil dari saya sedikit.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Isya.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketujuh dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ruhil arwah wa sirril asrar wa nuril akwani wal a'yan wa ala alihi wa ashabihi aljami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingkang artosipun, ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine, sapa sejatiningku, ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad.
2: Coba milih pun tisak niki, panganan enak napa mangan enak? Sampeyan milih sak niki, soge dunya kali soge rasa. Duwe dunya soge sumpek rupek mawon. Nggih napa mboten? Nggih ta? Tapi sampean mboten gadah napa-napa jembar mesem mangan enake mbo. Nggih ta? Nggih padha mawon, lha ndak tukang becak niku senajan melarat. Mboten enten turu suwengi masuk angin to, bak wong sing duwe mercy, mek mboten teng dokter nggih. Lha pangeran niku nglonggone dhewe-dhewe niki. Cuma sing nemen niku napa? Soge dunyane enak mangane tapi akeh gak ilinge. Nauzubillah. Niki hati-hati penyakit pergeseran-pergeseran koyok ngeten niki. Ben? Lho nderek niki lho. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo ojo sampai wairil maudubi
1: alaihim waladun ampun derek kula ya Allah dateng dalane pun tiang-tiang ingkang panjenengan dukani ingkang kesasar ya Allah. Jadi temriki niku jelas rusak kula kale panjenengan, rusake anak kula kale panjenengan gak mergo gak duwe ilmu, gak mergo-mergo mboten pinter, cuma mergo pergaulan. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalili. Wong iku melo agamane koncone. Nggih. Makanya saat ini ukurannya uang genah ini yang pertama ini siji ojo dilok ibadah, ojo dilok dikiri siji tak nopo mek uang iki kerasan no omai insya Allah selamat ukuran itu meriku kok tak takom saman saman kira-kira suen di saman yang jopo karena juru oma oke men suen pun di men ya sampan luwe suwe tengja tak takok no sampan tengjali kok suwe ni kuen tenopo ayo wong kantoran ngomong anu yai kulo niku nopo nyambut damel yai iya kok nyambut gawe tak takok no nyambut gawe mu mulai jam pitu mulai jam limo sing kira-kira kon urus iku iso kira-kira ngentek sampai jam 7 sampe 5 mboten paling nek ditumpuk niku urusane cuma 2 jam liyane niku cengar-cengir diangen-angen diapa-apane kula kan sampean niku serba salah teng pangeran niku mboten kenek dibujui pangeran niku mboten yai kula niku kathah mantuke wong jam 7 niku ngantos subuh. Apa kau niku mulai? Gak mulai kau niku wong nang omah kari mendem itu turu kok. Nggih, rasakno sampean niku eling keluarga temen teng pengen. Jarang kula kali sampean eling niku. Nek enten napa-napa, ya Allah. Nek tepake gak ono apa-apa, ya wis. Ngene apa mboten? Cek Kanjeng Nabi dhewe ajeng wafat. Ummati, ummati. Ajine dibangkitaken saking alam kubur umati umati kula kali sampean tangisu rasakno takon anak dek-dek kopine gak kira takon endi arek-arek wis adus ta dek wis sarapan ta wis sekolah iya iki durung berangkat pak nak kene-kene geus hati-hati selamat yo di Fatihah pundi itu nenten paling jecek rokokin di rokokin rokok disik ngono bareng makanya kadang-kadang anak ini kumek pinter nak kan aku cek nakali sih nak ya apa sih nak bapak sih di emak bian apa oleh gawe aku kayak gawe kerupuk bae bapak apa gati utuh gati sembahyang senggol-senggol nyengir dadi senggol-senggol nyengir dadi yang ini pak tuman dah sampean kali kula niku nek jangan-jangan ditemeni tuman dik-dik engko bengi dik awak iki kepengin duwe keluarga sing soleh dik iya pak engko sembahyang isak bareng ya tuman mari ngono sembahyang tahajud bareng dik engko mari ngono ayo dik ya bismillah tuman putenen ten sampean paling kok kebogero ngene terus gawe ning apa-apa ayo bawa obat lho malaikat niku si arep-arep aja ngendungo malaikat niku ya Allah moga-moga mari tumpak-tumpak lang jinabat ya Allah mboten jinabat nados jinabat turu sampe gak subuh malaikat kore apa salah kita di malaikat kok tugas nok kene cobi kita kok dokternya nggih lucu agar sehat bunting masih kurang 7 bulan yang banyak gerak panjang waras awake atine ya mangane kula kadang-kadang mek minggu pagi kula mlaku-mlaku kula nyupir motor dhewe ndelok wong tuwa-tuwa niku napa napa istilahne jogging lha iki kedungguyu kok wis tuwa wong-wong iki rek wedi lara wani mati nggih ta. Lha napa dekne niku lara wedi matine wani nek pancen wedi sak mate
2: enak. Mata tibil kulup lari. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ngeten. Hei, siapa sih masa lari pagi? Ya. Pan ge, lho niki lho. Pan ge, niku dadi napa? Lho niki masalahe napa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lho niki tumaknina. Ngeta? Pun mantun ngeten napa? Ro subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah, kalimatut ta'ajjub. Suatu kalimah kalau disebut itu kena merasa ketidakmampuan segi akal, segi pikiran, segi ilmu dibalik noteng pangeran. Mboten nututi ya Allah, ampun ya Allah, pun mboten kena diracik malih. Lho sampean koyok ngeten niku ngangkat malih niku sing diomongno niku dikongkon syukur malih teng Gusti Allah. Sami Allahu liman Allah Ta'ala mirengake dhateng tiang-tiang sing muji syukur. Kau ni kuis muji tamawiku. Lho puji ni sing ditakuk no kali Gusti Allah. Mboten macem-macem. Sami Allahu liman hamidah. Sing diwaca napa? Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Sakpira mil as samawati wal ard, sak beke langit bumi mboten mampu kula ya Allah. Muji dateng pang niki muji kabeh niki mangkane uang niku mek mboten saged muji syukur gak genah. Pun sujud malih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ngerasa cilik maneh dibalekno teng Gusti Allah. Baru sampean dielingno kanggo awake dhewe. Allahu akbar. Lungo antarane sujud loro sampean jilok napa sing diwaca eling dhateng awake dhewe sing cekinone Rabbi firli warhamni. Lho manja-manja. Nggih. Robbi sing suwe niki sing tumaknina Robbi firli warhamni ngeta terus napa nggih wajburni sampean tambeli ya Allah sing kurang-kurang ya Allah warfa'ni njaluk mulya warzukni kurang napa iki wis iso sembahyang napa cek dere warzukni baru wis kabeh kon ngrasa salah ngrasa gak tepak wahdi wa'afini wa'fu anni sampean lindungi ya Allahu akbar subhana rabbi ya rabbi bukan subhanallah subhana rabbi enten kalimah napa niki mboten subhana subhanallah nggih subhanal hakim bad subhana rabbi rabbi dinapak-napakno pangeran iku nuntun kula kale panjenengan susah seneng ya dituntun aja ngomel kurang napa kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi longgo istirahat mazhab Syafi'i mek mazhab Hanafi mboten langsung aja longgo. Apa kata ono istirahat barang nang pangeran. Siji padha waline ajeng mawon pun mboten di apa dionceki. Nggih. Akhire akhir napa? Asale Allahu Akbar, akhire kepingin selamat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aja kontekno dhewe. Sak durunge kon duwe oleh selamat dituntun kali Gusti Allah attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu attahiyat sedaya peparing sedaya anugrah napa sing ingkang kula lampahi niki ya Allah nggih kelebet peparing saking panjenengan kagem panjenengan ya Allah krono panjenengan niku pengakuan akhir terus ngoncok tah Gak eling kanan kiri, mboten didedek dening Gusti Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didedek napa? Ilingo menyang Rasulullah. Al-Mursyidul Akbar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula kali panjenengan niku sik dikongkon lirik Rasulullah kelayan Gusti Allah. Sembahyang niku khusus teng Gusti Allah, tapi sik tetep dikongkon eling Rasulullah, malah nimbali ayyuhan nabi. Duh Kanjeng Nabi, kira-kira kula tak kepingin takon. Sampean niku mek diceluk uang, wekdal uang niku nyeluk sampean, raine niku noleh teng mburi, sampean tersinggung napa mboten? Nen? Sampean kula jak omong. Sampean kula jak napa omong-omongan napa kula celuk, tapi kula niku mboten madhep teng sampean. Kula ngene, tersinggung napa mboten? Tersinggung. Sampean teng mriku niku nimbali Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Teng pundi sakniki manah kula kali sampean? Nen? Assalamu alayka kalimah mukhatab. Padha mek adep-adepan wong urip, assalamu alayka, assalamu alaikum. Jawab Kanjeng Nabi, wa alaikumussalam. Mangkane tahiyat niku dijenengi tasyahud. Tasyahud niku nyakseni. Nyakseni niku mek mboten saged mbuktekno mboten sah inda ilmil usul. Sampan ningali Kanjeng Nabi, nyakseni Kanjeng Nabi, tapi sampan mboten saged mbuktekno. Mangkane Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ngeta, ayo waktu awakmu nyebut Kanjeng Nabi koyok ngono, assalamu alayka ayyuhan nabi, meremno mripatmu, bayangno apa sing dadi kesenengane Rasulullah, apa sing diagem Rasulullah, apa gayae Rasulullah, apa perilaku, bayangno nok mripatmu. Insyaallah bakal temen kula kali panjenengan bakal hadir wajahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki robito. Nate ta sampean. Ayo sembahyang niki. Kadang-kadang enten siji tiyang niku tanglet teng kula, yai. Kula niki nyuwun donga yai, donga napa? Maca donga napa kula niki saged kepanggih Rasulullah. Saged mimpi Rasulullah, oh, lah nopo. Saman kepingin panggil Kanjeng Nabi niku maca-maca donga niku lah nopo. Saman kali kula sing kathah niku namung ngakoni nyakseni sinten Kanjeng Nabi. Tapi saman mboten nate mikiri Rasulullah. Terus pundi Rasulullah niku sayang teng umat. Saman mboten mikiri, mboten kepikiran. Coba saman niku mikiri kepikiran dateng Rasulullah. Tentu Rasulullah saman bakal mimpi Rasulullah. Wong sampean mboten nate mikiri kali kula niku. Aja maneh kali Rasulullah, wong kene duwe pacar. Sing gak diridhoi Allah kepikiran ngimpi kok. Coba. Sampean nate kali kula mikiri Rasulullah. Allah Al-Qur'an, teng Al-Qur'an dawuhaken, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusih." Nabi ku luwe utama tinimbang uang mukmin karo awake. Sampeyan niku sing muncul yak napa mawon, sing temen menyang ngersanipun Allah, sing wedi karo Allah, sing sayang karo Allah, sing kepingin besok diridhoi Allah. Sayang sampeyan kados ngeten teng Gusti Allah, sak temeno yak napa mawon sampeyan sik luwe sayangi Kanjeng Nabi teng kula kali sampeyan. Kula adri dateng panjenengan ya Allah. Kula kepingin kepanggih kan panjenengan ya Allah. Dungoe Kanjeng Nabi niku luweh nemen tinimbang dungo kula kali sampean. Sampean turuti ya Allah. Sampean turuti umat kula ya Allah. Niki tarekat silsilah. Sampean nyuwun apa? Teng Gusti Allah. Melalui zikir silsilah. Sampean nyuwun apa? Kanjeng Nabi luweh jawab teng kula kali sampean luweh temen tinimbang zikir kula kali sampean. Hadhihi hakikatut tariqah. Sampai jaluk nopo? Kulo saestu ya Allah, saestu ya Allah. Saman ridho nangis kanjeng Nabi, umatku lo ya Allah, ummati ummati ya Allah. Coba saman pikiri kados ngeten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu bakal kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saman nuruki waktu sembahyang, malah enten cucunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun niku mek mboten dipun jawab dening Rasulullah. Boten mandek-mandek asalipun salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Sampai nangis-nangis welas kanjeng Nabi. Enten secara nur siri saking ngersanipun Allah jawab. Napa bi ilhamin enten. Aku wis dijawab karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumugi niki salat. Nek pun ngeten napa cukup? Mboten cukup. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Niki enten napa niki? Lah kok aneh. Sak badane kalimat-kalimat ngeten iki syukur dipun sebut, lak wewet kawit ana asyhadu an la ilaha ill wa asyhadu anna muhammadar. Kok longgo teng mriku napa kok mboten syahadat teng arep enten napa niki salat niki kawit maca selawat niki puncak syukur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat modele ndungakno dateng Rasulullah tapi sakjane mboten nggadahi tata krama kula kali panjenengan mek ngrasa ndonga dateng Rasulullah mestine sing dipikir sababe aku maca selawat bakal diridhoi karo Gusti Allah balik teng awake dhewe bakdane selawat kawit ndonga matur teng Gusti Allah tapi kabeh niku melalui jalur napa assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mugi-mugi saged ngelampahi salat. Niki tumakninah. Pun nggih, dadi napa? Genahe ati niku napa? Melalui estu nomor kali ikhlas, nomor tiga tumakninah. Ayo ngumpul-ngumpul. Sing kata tiang wong soleh niku ayo dikumpuli di enteng nuati niki anak ini ku dituntun barokai wong kumpul kali kumpulane wong soleh sing nakal nak kon tapi insya Allah bisirihim wa nurihim besok kon umur petang puluh luwe paling boten kon bakal balik menyangersani pun Allah barokai sirini pun nuripun porowa porowali. Ayo dituntun. Sakniki pun zaman akhir lah. Kula kadang-kadang niku mikir, sakniki partai niku enten pinten. Nen? Pun pinten, katai pinten niku. Nen? Pinten. Enten seket? Nen? Lebih pinten niku. Satus? Nen? Pinten? Wolong dosa coba mboten bingung. Tak wolong dosa langkung nu kabeh ngrasa bener bingung sampean kali kula niku. Nggih. Lho niki lho sakniki niku tapi tetep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh napa dhaipun niku teng hadis sahih yadhhabus shalih al-awwal fal awwal besok mek wis akhir zaman. Uang-uang sing genah iku bakal entek duduk sing pinter. Kabeh niku pinter sing akeh niki sing soleh sing enten napa Kanjeng Nabi wa tabqa hafalatin ka hafalati syair awit tamar sing ana besok kumpulan-kumpulan sing endi kumpulan mau tak padakno karo elek-eleke kumpulane gandum karo kurma besok sing bakal gak dianggep karo Gusti Allah pun ngerasa bener kabeh akeh gak akur nggih napa mboten nggih ta sing diomong niku ndobrak-ndobrak nggih ta reformasi nggih ta monggo reformasi monggo ndobrak silahkan tapi harus seimbang ana sing perlu dijogo umat iki sudah sampai bingung Lah mek pun reformasi niku keterbukaan iki dadi saenake dhewe ngeten niku. Iki diwat alat sing macem-macem niku dibarengi penjarahan, dibarengi kadang-kadang enten setengahe wong niku ditakokno, ya bagaimana lagi? Omong ni akibat daripada dulu-dulu. Lho boleh ngono. Lho niki hati-hati, pernah mboten ngomong politik ngeluh kula. Kula niku nggih meneng-meneng insyaallah kula bakal gawe partai PGA. Sapa nderek kula mboten? Eh kula bajingin gawe partai PGA. Partai PGAA niku sampurna malih nggih. Partai genahno awak ati. Suwen nggih ta. Lan nggih, pun monggo partai monggo pun ta, pun mboten melok-melok sing penting kados pundi dados guyub rukun. Lah niku mawon ta nggih ta. Mendadekno umek niku saken. Kadang-kadang kiai-kiai desa niku sing saken. Nggih napa mboten? Sing gak ngerti apa-apa, isane cuma ngaji, sembahyang jamaah. Nggih napa mboten? Terus mari ngono, ngumpul-ngumpul mulutan, tahlilan. Mek pas wayahe pemilu digudu-gudu. Kok wis mari ngono ditinggal maneh, saken kiai desa niku. Sing mboten ngerti napa-napa niku lho. Kamu kalau enggak bela berarti tidak berjuang untuk perjuangan orang Islam. Walah jok kelinci pen poko. Nggih ta, mek kula cara pribadi wis aja nggawa Islam. Islam tidak perlu diperjuangkan. Indonesia ini sudah cukup mayoritas Islam. Partai nopo mawon sik tetep akeh Islami, pemimpinnya yo Islam. Malame diitung mulai presiden sampai RT ini akeh sing Islam. Nopo teng DPR MPR nopo pun wis gak usah. Sing diperjuangno mboten usah nggawa Islam nopo. Yang diperjuangno niku sinten? Pelaku-pelaku Islam niku lho. Uang ini kita berjuang no, yak nopo enggak ada sifatul mahmudah, dua sifat terpuji bertanggung jawab dunia akhirat. Nuniku lo, insya Allah Islam ini kenapa no paling kalau kali sama cuma si cito es moga-moga nopo syariat Gusti Allah lelampahane Rasulullah diparingi jembar aman gampang mboten enten alangan lan enten kok mawon ta. Syiar Islam berjalan dengan napa? Tanya dengan wajar. Mek kate ono kumpulan pengajian, hol akbar, mulutan, tahlilan, izine gak repot-repot. Mari kok. Kurang napa? Nggih napa mboten? Lho niku wong Islam sing disuwun niku makin ditingkatkan syariatipun. Lah ngeten ta, mboten Islami sing diperjuangno, pelaku-pelaku Islam iki sing perlu diperjuangno. Ya apa iso dak oleh pitutuh saking Gusti Allah. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.